0: la pawna por nang litum english aluna jai me ang deng long pen asona sona lun rg long tan lo la ke akashvani dipu eson kapachinyalam jir rg tha nali tum jong sik chuning rialon jir rg tum plote alom bilama jai me galong le whatsapp nang lo ignon whatsapp number ke sirke pli troxy trok narkep narkep phaiwe phaiwe narkep pho rui thuli thotpo 9476880085 whatsapp along ke tok nangji ke la puhen lo jai mega men alom bilom komat sikilun ma lunse pi lunse po amen alunalam theya sap so tok nangji karjugang tung atum ke do adim mate arong amen lapen karjugang tung atum amen alom bilom ma jai meke iruelong batahini sirot parjuchot lake bhomkuru arni ada porphai narkep rami thomkep lapena jo porphai sirkep rami thomkep apor kenang sor ka pachini alam jirki lapwanik chorlo lake akashpani dipu non studio ghurie por porphai kebramini krip ho choktanglo aduntu lamme da jai mekang dengalong joyram phangchu amithang ka bonda karbi ke plan atumusu rjx sina
1: kardom nili pini ke thandi ke karbi apurkimu karbi ke plan hako ahut karbi mate sumsi pirthe along awe pinlang siningang song arnam faruatum chingwai chingsai pen monit mate sumsi thip theng nangpo pusi sorjon kuru afan arpu pilo sorjon kuruta arnam faru atum alam arju pen arpu dengdunsi chuning rilo arnam faru atum nangtum hawangle nangpidun bomnoi songsar po pinkhat thulo nangtum monit thip thengnon ke chengsi ke soarlo mate arloso aususi paman nangpo lapen amenta chelir e pusi ir nangpo arnam faru atum nije dulo monit ka sorjon nangji ke sining arum sining angsong ke domi adimle sorjon non sorjon kuruta mathalo esonbak ke domi adim ka sorjon ji asai chengpon nangpo lapen kim bini rang bini atumta nacherap donon pusi thip theng kuru ningjelo lason si sumsi sorjon lo lapen ke chengsi ke arloso oso si sumsi ke man chenglo amenta chelir e pusi irlo lapen si sorjon kuruta kikim ke rang tekang etlo apot

0: kontan lo
1: adun thu jengkha ke cs atum ben kilun thu alun arjik sinang alun alam thi netum ke thama pin po